0: Marif duchas, hioes mohoi. Buye sehote vea dota daigoedes oha? Maybe ohohan?
1: Dota chem? On adide? Bemabi.
0: Han. Edumets.